0: Mestek kita, tete yang ini nak.
1: Oh kita yuk. Ini kita nyapu. Dah kurang ni kita cuci.